0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya, bareng Wulan di pagi hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang udah mau memulai aktivitasnya pada pagi Senin ini, jangan lupa tetap semangat nih. Jangan sampai diturutin sama sugestinya yang I hate Monday, teman Pro 2 ya. Jadi apapun harinya, tetaplah mulai hari dengan afirmasi positif. Karena tentunya sugesti kita di pagi hari itu pastinya menentukan nih hasil kita yang ingin kita capai, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ngomong-ngomong soal hasil dan juga sesuatu yang ingin dicapai nih teman Pro 2. Jadi tentunya nih semua itu berhubungan dengan daya ingat, ya enggak sih teman Pro 2? Karena ini sangat penting tentunya, apalagi kalau misalnya kita yang berhubungan nih sama sesuatu yang mudah cepat lupa atau gimana gitu ya. Jadi teman Pro 2, penurunan daya ingat atau pikun itu merupakan fenomena yang tidak jarang terjadi, yang utamanya sering dengan bertambahnya usia. Tapi asal kamu tahu ya, kalau resiko ini akan bisa dicegah, dan tentunya ini berhubungan dengan pola makan teman Pro 2. Jadi kamu harus tahu nih pola makan yang baik seperti apa sih yang bisa kita konsumsi untuk mencegah yang namanya pikun. Tentunya dengan menerapkan pola makan yang baik serta memastikan nih otak mendapatkan nutrisi yang cukup, ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencegahnya. Dan di pagi hari ini Ulan bakal nge-spill nih makanan apa yang bisa dikonsumsi untuk mencegah pikun. Tapi enggak sekarang ya, nanti kita bakal spill lagi spesial untuk kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

www.kompas.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Tadi Ulan udah buka obrolan kita nih. Kalau Ulan mau ngasih tips aman yang tentunya untuk kamu biar ingatannya gak cepat pikun. Tapi sebelum itu, kita ngobrol dulu di pagi Senin ini seperti biasa sama kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi, teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita udah kedatangan ada Kak Fafrian dan juga Kak Yeni. Halo, selamat pagi Kak Fafrian dan juga Kak Yeni.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi teman Perdua.
0: Semangat ya. Karena mau merayakan HUT Bayangkara ya Kak ya.
2: Selalu semangat.
0: Semangatnya mau beda ya.
2: Nah. karena memang semangatnya itu harus digelorakan selalu Kak Ulan. Apalagi hari Bayangkara kami tinggal menghitung hari.
0: Iya benar. Nah sebelum itu kita mau tahu dulu nih Kak, gimana sih keadaan lalu lintas Kota Jambi khususnya di pagi hari ini, karena sama-sama kita ketahui kan kalau anak sekolah nih udah pada libur semua nih. Jadi nggak ada lagi yang udah libur yang masih sekolah gitu kan.
2: Iya. Jadi kalau kalau kita bisa lihat semua sekolah libur ya, sudah libur. Justru kita Jambi ini kayaknya lebih cepat liburnya. Ada provinsi kayak Sumbar baru terima lapor Sabtu kemarin.
0: Oh iya.
2: Sumsel juga. Iya, Sumsel juga. Sementara anak-anak kita sudah seminggu yang lalu
0: sudah terima lapor.
2: Kita terima lapor, alhamdulillah kayak gitu kan. Tentu kalau anak-anak libur sudah biasa Kak Ulan, pasti situasi arus lalu lintas di Kota Jambi itu agak sepi. Boleh dikatakan bukan agak tapi sepi.
0: Emang sepi gitu ya.
1: 70%.
0: Oh berarti boleh dikatakan kalau 70% yang mengisi lalu lintas pagi hari itu orang tua yang ngantar anaknya sekolah ya.
2: Iya, betul sekali. Nah jadi kalau hari libur itu memang situasi arus lalu lintas pasti sepi, lancar kayak gitu kan.
1: Di pagi hari.
2: Iya di pagi hari. Tapi kalau mulai sore
0: jam pulang atau, kantor
2: bukan jam pulang kantor aja. Kalau sekarang ini fenomenanya justru rame pas jam 11 itu udah mulai rame. Jalan-jalan.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau yang tidak keluar kota, nah kebanyakan itu kayaknya memenuhi mall-mall.
0: Apalagi yang misalnya dari daerah-daerah gitu ya, datang ke sini mau ke mall. Mau ke sini mau pergi liburan nih.
2: Nah,
0: tapi ngomong-ngomong soal liburan ya Kak ya, pastinya nih kalau udah libur sekolah relate banget sama berkendara jarak jauh bersama keluarga ya enggak sih Kak? Karena kebanyakan juga kan orang tua, aduh nanti ngambil cuti artinya pas sama anak sekolah deh biar barengan bisa liburan gitu ya. Tapi untuk sebelum itu kita mau tahu dulu nih Kak, tips aman berkendara jarak jauh bersama keluarga itu seperti apa sih yang amannya? Karena kan kita ketahui nih libur sekolah di bulan ini cukup lama kan?
2: Ya, 3 mingguan.
0: Ya, 3 mingguan.
2: Ya.
0: Terus kenapa sih juga persiapan kendaraan itu juga sangat penting sebelum melakukan perjalanan jarak jauh bersama keluarga tentunya?
2: Tentu kalau persiapan kendaraan itu hal yang paling penting Kak Ulan. Makanya kalau kita mau melakukan perjalanan jauh apalagi dengan membawa keluarga, kami sangat menyarankan agar kendaraan itu dilakukan pengecekan terlebih dahulu atau tune up ke bengkel-bengkel langganan lah kayak gitu kan. Dilakukan dulu pengecekan apakah remnya masih bagus atau olinya segera diganti, sudah itu air radiatornya, semuanya, pokoknya semua kendaraan itu harus dicek dulu sampai bengkel tempat pengecekan menyatakan bahwasanya kendaraan itu sudah layak jalan. Nah, layak jalan itu dalam arti kata kendaraan itu sudah memenuhi unsur-unsur keselamatannya itu Kak Ulan. Ya unsur keselamatan tadi ya jelas itu rem kayak gitu kan, sudah itu lampu masih berfungsi, lampu sen, lampu besar gitu apakah masih berfungsi dengan baik kayak gitu. Sudah itu sudah jelas olinya, jangan sampai oli sudah lama nggak diganti gitu kan. Nah tiba-tiba nanti kopling kayak gitu kan, rem kopling apa kain koplingnya masih bagus apa tidak kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin kita anggap apalagi yang paling sering diremehkan itu ban
0: udah gundul.
2: Nah,
0: ya Kak
2: itu
0: ya.
2: Itu jangan sampai kita remehkan. Karena apa, kalau kita melakukan perjalanan jauh itu pemuaiannya kan lebih apa lebih pasti terjadi karena kan kendaraan berjalan dalam tempo waktu yang cukup lama kayak gitu. Nah, perlu diingat salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan itu terutama untuk kendaraan roda 4 adalah pecah ban kayak gitu.
0: Apalagi kalau misalnya pas pecah bannya tengah malam di tengah hutan gitu ya kak ya, bahaya banget.
2: Kalau pecah bannya cuma tus dan tuh kendaraannya masih meluncur dengan baik. Nah, kalau pecah ban apalagi kendaraan itu sedang dipacu dengan kecepatan
1: tinggi
2: di atas 80 km per jam, itu resiko melantingnya kak Ulan, itu kendaraan itu bisa terpelanting dari jalan itu sangat besar kayak itu. Nah, jadi jangan dianggap remeh lah kalau masalah ban. Nah,
0: iya benar nih. Tapi secara idealnya nih kak, tentunya persiapannya bukan hanya kendaraan aja kan, pasti ada persiapan-persiapan lain yang perlu dipersiapkan untuk berkendara jarak jauh ini. Terus juga berapa lama sih idealnya untuk mungkin pengemudinya ya atau pengendaranya beristirahat saat menempuh perjalanan jarak jauh ini?
1: Iya baik. Jadi selain dari kendaraan tadi, manusianya tadi.
0: Iya benar. Nah,
1: pengemudinya kalau cukup jauh antar provinsi, kalau bisa yang mengemudi harus sehat. Jangan sebelum mau berangkat ya istirahatnya yang cukup dulu, tidur yang berkualitas. Kalau cuma sekedar tidurnya lain yang tidur berkualitas kan ya 8 jam ya, 8 jam
0: bener.
1: Tidur misalnya mau berangkat subuh ya tidurnya jam 9 subuh berangkat. Terus kalau bisa ada supir pengganti lebih bagus,
2: supir cadangan.
1: Karena kita berkendara tuh paling maksimal 4 jam itu pasti harus beristirahat.
0: Harus istirahat
1: itu
0: ya,
1: maksimal. Kalau bagus 2 jam, 3 jam istirahat. Itu kan 4 jam, nah istirahatnya sekitar 30 menit. Bisa ngopi-ngopi di warung-warung atau di tempat-tempat rest area yang ada. Terus kalau bisa sudah 8 jam tukaran tadi. Jadi kita tidak boleh melebihi 8 jam pengemudi sendiri.
0: Oh, berarti kalaupun enggak ada nih supir pengganti jadi istirahat. Wajib istirahat ya.
1: Tidur,
0: jangan dipaksakan.
1: Tidur sejam per 2 jam harus tidur kita, baru kita bisa melanjutkan karena ada batas manusia ada batasnya kan. Jangan dipaksakan, kita rencana mau jalan-jalan, menikmati libur malah terjadi yang tidak diinginkan.
0: Tadi udah tips dari kendaraannya terus pengemudinya. Tentunya kalau misalnya nih mau liburan jarak jauh terus waktunya juga panjang nih kak, pasti barang bawaan tuh udah banyak banget ya kan kak. Nah gimana nih tips mengatur barang bawaannya tentunya agar tidak mengganggu kenyamanan dan keselamatan berkendara. Karena kan kendaraan kalau misalnya di mobilnya di atasnya ada tempat barang kan enak tuh, tapi kalau nggak ada kan sampai penuh belakangnya, sampai supir nggak nampak lagi nih jalan di belakang.
1: Jangan sampai lah. Kita kalau ya kita kan bisa membagi, misalnya perginya berempat atau berlima, jangan terlalu banyak lah sampai ke deret yang tiga. Yang tiga itu kan harus untuk barang aja. Barangnya juga tidak boleh bertumpuk sampai ke atas atap, jadi nggak kelihatan lagi supir melihat ke kaca cermin tengah kan.
0: Jadi berbahaya ya.
1: Berbahaya. Batasnya cuma batas kursi paling maksimal, kursi yang sandaran. Nah, jangan sampai atap. Ada orang memaksakan sampai
0: ke. Iya sampai penuh kan. Nggak kelihatan lagi.
1: Kalau lebih baik ya kasih tambahan yang
2: pakai bagasi.
1: Bagasi yang datang. Tapi itu juga diatur, tidak boleh tinggi-tinggi juga. Nanti lebih tinggi dari mobil barang di bawah.
2: Itu bagasi dibuat sendiri. Yang sebaiknya itu bagasi yang udah langsung
0: ada ketentuannya kan,
2: ada tutupnya itu lebih aman. Itu kan kapasitasnya udah ditentukan kan gitu. Nah, jadi kalau mau perjalanan jauh itu bawalah barang seperlunya. Nanti di perjalanan juga namanya liburan, kadang ketemu apa belanja juga gitu kan. Jadi nggak usah yang berlebihan.
0: Itu fenomena banget ya. Terkadang pas pergi muat, pas pulang nggak muat lagi.
2: Kalau pakaian kan, kalau sekarang kan sudah ada laundry, gitu kan. Nah, kita tinggal bawa gosokan aja nanti di penginapan. Digosok sudah di laundry. Sekarang laundry udah digosok
1: Udah
2: digosok langsung.
1: Pajang ekspres pajang selesai.
2: Enggak perlu lagi bawa gosokan kan.
1: Ini mau baju mau pindahan aja.
0: Kadang mau pindahan selemari-selemari dibawa gitu ya.
2: Saking mau ganti baju.
0: Hektiknya liburan nih saking semangatnya. Tapi kan biasanya nih kak juga kalau misalnya berkendara ini kalau jalan maupun biasanya ya kita kalau kita lihat fenomena nih jarak jauh ataupun jarak dekat itu yang menggunakan sabuk pengaman tuh biasanya yang duduk depan aja. Jarang banget nih kita lihat kalau penumpang yang di belakang tuh pakai sabuk pengaman tuh biasanya. Tapi seberapa penting sih sebenarnya penggunaan sabuk pengaman ini bagi seluruh penumpang termasuk juga yang duduk di kursi belakang tuh kak?
2: kalau yang namanya sabuk pengaman itu seperti sebenarnya sangat penting. Mm-hmm. Kita kan sudah lihat tuh kecelakaan-kecelakaan yang fatal gitu. Contohnya aja kejadian selebriti kita yang apa Vanessa Angel itu kan. Nah, itu kan yang menggunakan sabuk keselamatan justru apa tuh pengasuhnya itu kan alhamdulillah enggak terplanting keluar gitu. Justru Vanessa dan suami saat itu kan katanya tidak menggunakan sabuk pengaman gitu kan, terplanting ke luar kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk perjalanan jarak jauh itu kami sangat menghimbau untuk penggunaan sabuk keselamatan itu jangan hanya untuk sopir dan untuk penumpang yang di depan gitu. Tapi sekarang kan kalau kendaraan yang sekarang itu sabuk keselamatan itu sudah sampai ke penumpang
1: baris
2: ke belakang. Ke belakang pun sudah
0: ada ya.
2: Kalau dulu memang justru depan mobil yang
0: enggak menyediakan
2: kayak gitu. Nah, tapi sekarang setelah penelitian bahwasannya justru yang lebih berbahaya itu justru penumpang yang rawan untuk terpental itu penumpang yang di belakang dan di tengah kayak gitu. Okay. Nah, jadi makanya sabuk keselamatan itu di kendaraan yang terbalut dilengkapi sampai ke belakang kayak itu. Dan juga jangan lupa untuk memperhatikan posisi anak. Penempatan posisi anak di kendaraan apalagi pada saat perjalanan jauh. Dulu tahun 2 tahun yang lalu kalau enggak salah itu ada kejadian di daerah Bungo. Nah, itu anaknya ditaruh di samping bapaknya kan kita
0: di
2: ada
0: tengah-tengah tuh, gitu ya.
2: Di tengah gitu kan. Jadi mau perjalanan ke Sumbar ke Padang kalau enggak salah itu. Nah, bapaknya nyetir, anaknya ditempatkan di sebelah bapaknya di dashboard itu. Enggak taunya anaknya tiba-tiba bapaknya tidak terlalu kosen mungkin memegang setir itu, anaknya tiba-tiba memegang setir dan melemparkan ke arah jalan ke kelawar, gitu. Dan tiba-tiba langsung disambar oleh truk besar. Kan akhirnya satu keluarga kan kejadian waktu itu. Nah, itu jadi pembelajaran juga untuk kita. Jadi kalau anak yang masih kecil jangan pernah kita tempatkan, kita dudukkan di dashboard di sebelah pengemudi ya, apalagi dia bisa untuk menggapai setir kayak gitu. Nah, kalau memang mau dipangku, kalau memang masih kecil dipangku mamanya di depan ya dipangku, jangan ditempatkan di samping yang dekat ke arah bapaknya yang mengemudi.
0: Iya benar. Kadang juga kan orang tua nganggap sepele gitu ya. Kadang sambil nyetir sambil mangku anak
2: itu lebih bahaya.
0: Walaupun gak keluar kota juga tidak diperbolehkan nih teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong ya kak ya, ngomong-ngomong soal jalan luar kota nih, sebenarnya ini bukan apa ya, bukan area kota Jambi ya. Tapi beberapa hari terakhir kemarin banyak banget kita dengar nih kecelakaan di jalan Nes ya kak ya. Itu sering banget ya, apalagi kalau misalnya kita mau keluar kota kayak mau ke Sumbar atau ke kabupaten pun pasti banyak pengendara yang lewat sana karena lebih cepat gitu ya dalam motong. Tapi alasan sebenarnya kenapa sih kendaraan sering terjadi kecelakaan di sana nih kak?
1: Di situ kan jalannya itu kan banyak juga jalannya kan lebarnya terlalu lebar. Ada yang sudah dilebarkan, ada yang belum. Yang sering terjadi kecelakaan yang jalannya hanya lebarnya 4,5 meter. Terus sering survei di sana. Tapi yang sudah dilebar mungkin sudah 6 meter.
2: Sudah panjang juga.
1: Ada juga yang sudah lebar 6 meter.

0: kalau dia di kanan bannya masih di dalam marka, berarti dia tidak akan keluar ban kirinya ke bahu jalan.
1: Tapi kan nggak jarang juga nih kak, kita dengar beritanya itu bukannya karena ada lawan atau apa, malah kecelakaan tunggal juga sering tuh.
0: Karena ya
2: karena rata-rata ngebut,
1: terlena gitu ya.
2: Terlena, ngebut, dan di situ kan banyak beberapa tikungan itu yang tidak terlihat.
0: Tidak terlihat.
2: Jadi karena ngebut tadi, tiba-tiba ketemu tikungan, jadi kendaraan kan tidak bisa dikendalikan. Kalau makanya ada batas-batas kecepatan itu Kak Ulan. Nah, batas kecepatan berkendara keluar kota itu yang diperbolehkan hanya 80 km per jam. Kenapa diperbolehkan hanya 80 km per jam? Itu sudah dari hasil pengujian, kendaraan kalau masih kecepatan 80 km per jam itu masih bisa dilakukan pengendalian apabila terjadi hal-hal yang bersifat mendesak.
0: Mendesak,
2: kayak gitu. Contoh, oh kita mau lakukan pengereman mendadak, kayak gitu. Nah itu masih bisa kita kendalikan, tapi kalau kendaraan itu sudah ngebut, di atas kecepatan sudah 80, itu kita mau ngerem mendadak bagaimanapun, kendaraan itu sudah sulit untuk dikendalikan.
1: Oh, jadi itulah yang menyebabkan kebanyakan beritanya kecelakaan beruntun ya.
0: Iya, dia ngebut di lari 100 km, 120,
2: jalan sempit,
0: tiba-tiba ada hewan yang nyebrang, ada motor nyebrang, tiba-tiba di situ kan nggak tahu gitu, belum lagi banyak halangan yang ada lubang kecil aja dia mengelak, keluar jalur, itulah banyak dia jadi terbalik tumburan di sana. Banyak juga yang mengantuk juga di sana. Karena yang pas jalur yang lurus dekat
2: yang pertama,
0: perkebunan. Perkebunan itu
2: kan lurus, tiba-tiba ada belokan. Nah, itu yang paling sering di sana. Terlena kan, lurus, santai kayak
0: turunan,
2: gitu kan. Tiba-tiba tikungan. Ada turunan, tikungan. Nah, kan kebanyakan di situ los langsung masuk ke dalam kebun
0: sawit. Banyak di sana tempat terjadi celaka.
1: Iya, berarti konsentrasi pengemudinya sangat diperlukan nih. Jangan sampai terlena, jalan lurus nih, terus pacu gas gitu ya.
0: Sepi,
1: gas katanya. Terus gitu ya. Nah tentunya juga seberapa penting sih Kak menjaga jarak aman dengan kendaraan lain saat berkendara. Apalagi kalau misalnya kita berkendara yang mau perjalanan luar kota ke jalan tol gitu kan, lewat jalan tol maupun jalan nasional sekalipun nih Kak.
2: Tentu kalau jarak aman itu sangat penting, Kak Ulan. Apalagi kalau di tol. Di tol itu kan kendaraan kecepatannya tinggi semua. Nah, kalau kecepatan tinggi kita lakukan rem mendadak itu mana bisa kayak gitu langsung cut kayak gitu kan. Pasti makanya paling sering terjadi kecelakaan beruntun itu di tol. Nah, karena tidak melaksanakan jarak aman yang benar kayak gitu. Kalau jarak aman yang terbaik itu, Kak Ulan, itu sekitar 30 meter. Antar 50, atau 50 meter 30 sampai 50 meter jarak aman antar kendaraan. Jadi kalau dilakukan pengereman mendadak itu masih tidak akan terjadilah kendaraan kita menumbur kendaraan yang di depan gitu. Nah, kenyataannya rata-rata itu justru 10 kadang pantatnya udah ketemu.
1: Apalagi kalau mau motong ya
2: kayak. Mau motong kayak gitu. Nah, jadi kalau yang di depan tiba-tiba ada yang urgent dia melakukan pengereman, kita yang di belakang tidak akan bisa lagi melakukan pengereman, otomatis numbur kendaraan yang di depan kayak gitu. Jadi ya kalau ini sebenarnya kecelakaan itu terjadi itu sudah pasti kalau kita sudah melakukan pelanggaran. Nah, itu udah pasti kayak gitu. Jadi kalau kita patuh dengan peraturan itu, kita berkendara dengan konsentrasi, ikutin semua aturan. Oh, kalau berkendara maksimal 4 jam, setelah 4 jam wajib istirahat. Kalau udah 8 jam wajib itu bukan istirahat, cuman sekedar berhenti, tapi kalau bisa digantikan kalau memang tetap mau melanjutkan perjalanan, atau kalau bisa harus berhenti dulu,
0: tidur
2: dulu minimal 1 jam.
0: Iya, tidur.
2: Kayak gitu. Kalau tidur 1 jam itu dalam posisi benar-benar nyenyak itu Kak Ulan, itu konsentrasi
1: udah fresh lagi ya,
2: udah fresh lagi kok gitu. Tapi benar-benar udah benar-benar nyenyak ya,
0: apalagi bukan di tol kan. Karena di tol tuh kita berkendara itu harus konsentrasi cukup tinggi.
1: Benar.
0: Karena kecepatan tinggi 100 km per jam itu kan.
1: Kadang lebih ya Kak.
0: Kayak sebenarnya harus dibatas, dibatasi 100. Jadi kita lihat speedometer, kalau 100 ya jangan dipaksakan. Karena dia itu tadi pengereman tadi tidak sempurna. Kalau terjadi pecah ban, kan itu putaran ban kan panas itu. Atau siang hari kita lari di atas satu meledak berbahaya. Karena itu pasti akan mobil akan terbalik kalau dari larinya di atas 100 km per jam. Kalau

0: bisa ban anginnya diganti yang nitrogen.
1: Iya.
0: Karena jadi nitrogen aman. Dia cepatnya
1: pemuaiannya kurang
0: dia stabil dibandingkan dengan yang
2: jadi nggak langsung bocor
0: angin, angin yang biasa dia walaupun dia panas dia tetap
1: yang
0: lain. Ban juga jangan lihat tebal atau tipisnya, kalau masih tebal kalau waktunya sudah habis harus diganti.
1: Okay. Ada masa kadaluarsanya.
0: Karena tahunnya tuh maksimal kalau bisa 3 tahun meskipun bebannya tebal harus diganti karena dia tidak berfungsi dengan baik lagi.
2: Kadang ada juga kan Kak yang nakal, kadang ada yang mau beli ban second nih yang dijual ban second tapi enggak dilihat lagi tahunnya, padahal tahunnya udah habis tahun, kan.
0: Keluaran masih 2020 sudah 6 tahun. Masih tebal.
2: Tapi masih tebal kok apalagi harganya miring gitu kan.
0: Panen itu tidak berfungsi dengan baik lagi.
1: Karetnya tidak ada agak jalan lagi.
2: Mati gitu, ya, keras. Tetap berpengaruh ya,
1: berpengaruh sekali.
0: Jadi kita walaupun mau beli ban, perhatikan tanggal produksi ban tersebut.
2: Iya. Oke, jadi jangan lihat harganya yang murah, tapi pikirkan juga keselamatannya teman Pro 2. Dan mungkin terakhir ada imbauan dari Ditlantas Polda Jambi sendiri nih bagi masyarakat yang mungkin akan melakukan perjalanan jauh bersama keluarga pada liburan sekali ini.
0: Iya, baik. Kami himbau kepada seluruh masyarakat yang ingin berliburan jauh, ya perhatikan tiga siap. Seperti kami ingat tiga siap.
2: Apa tuh?
0: Siap pertama, siap diri.
2: Oke.
0: Jangan sakit, kalau mengantuk istirahat. Terus jangan mabuk. Itu siap diri. Terus siap kendaraan. Cek semua kendaraan sebelum melakukan perjalanan jarak jauh. Ya, secara berkala dicek dulu sebelum berangkat. Terus yang terakhir siap administrasi. SIM, STNK, KTP ya dibawa. Apabila terjadi apa-apa kan bisa menghubungi di alamat yang ada di kita bawa tersebut.
2: Oke, teman Pro 2. Dan itulah tips tentunya berkendara biar aman berkendara jarak jauh bersama keluarga ya Kak ya. Terima kasih buat tips dan edukasinya buat Kak Yeni dan Kak Fabrian. Dan teman Pro 2 nanti Ulan bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Yeah.
1: Sebaiknya kamu tahu, saat kita mengalami perasa negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Ya teman Pro 2 udah balik lagi ya bareng Ulan tentunya nemenin kamu di pagi hari ini. Jadi kita lanjut lagi ya ke topik kita tadi yang belum selesai kita bahas nih, karena di jeda sama ada edukasi dan juga informasi dari kakak-kakak di Lantas Polda Jambi teman Pro 2. Nah selanjutnya nih kita lanjut makanan yang bisa dikonsumsi untuk mencegah pikun. Jadi pikun itu bukan soal usia ya teman Pro 2 ya, karena penurunan daya ingat ini itu merupakan fenomena yang tidak jarang itu terjadi seiring bertambahnya usia. Bahkan walaupun masih muda nih, kadang kita sering juga nih bilang, aduh lupa mau ngomong apa ya tadi, ya enggak sih teman Pro 2. Nah tentunya ada pun makanan yang bisa kamu konsumsi adalah yang pertama buah beri nih. Jadi buah beri ini tidak hanya enak untuk dikonsumsi, tapi juga memiliki manfaat yang penting bagi otak. Di mana kandungan flavonoid yang dimiliki oleh beri-berian ini ya teman Pro 2 bisa membantu kamu mencegah pikun. Dan dikutip dari Harvard Health Publishing, itu terdapat studi yang dilakukan terhadap beberapa perempuan yang mengkonsumsi 2 atau lebih porsi buah beri dalam sepekan itu bakal mengalami pengurangan penurunan memori hingga 2,5 tahun loh teman Pro 2 ya. Duh bahaya juga nih. Jadi teman Pro 2 mulai sekarang boleh deh kamu cari referensi di mana beli buah beri biar bisa kamu konsumsi untuk mencegah pikun ini. Nah selanjutnya teman Pro 2 yaitu adalah sayuran hijau. Di mana sayuran hijau buat kamu para pecinta sayur berarti udah pas banget nih. Dengan kamu mengkonsumsi sayuran hijau itu merupakan cara mencegah pikun lainnya yang bisa kamu terapkan. Di mana sayuran hijau seperti halnya bayam, brokoli, terus juga kangkung, ini memiliki kandungan yang penting bagi otak, yaitu vitamin K, folat, sampai dengan beta karotin, di mana kandungan tersebut bisa memperlambat penurunan fungsi kognitif otak.

Yang selanjutnya adalah dari buah-buahan terus sayur-sayuran, kita beralih lagi ke daging-dagingan nih, yaitu daging ikan nih teman pro 2, dimana ikan-ikanan utamanya yang cenderung berlemak ya, seperti salmon, sarden, dan ikan tuna, itu merupakan makanan mencegah pikun yang bisa kamu coba. Bahkan menurut Harvard Health Publishing, ikan ini memiliki kandungan omega 3 tinggi yang penting untuk kesehatan otak kamu. Jadi karena itulah disarankan untuk setidaknya 2 kali dalam seminggu agar hasilnya bisa lebih maksimal. Bukan hanya itu, masih ada beberapa makanan lainnya yang bisa kamu konsumsi untuk mencegah pikun di usia dini nih. Jadi apalagi yang makanannya, nanti Ulan bakal spill lagi ya teman berdua ya. Jadi jangan kemana-mana karena Bensi Homping mau lewat dulu nih dengan sebegitunya.

0: yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, selanjutnya Teman Pro 2, setelah tadi buah-buahan udah buah beri nih, terus sayur-sayuran, terus juga daging ikan. Nah, selanjutnya ini adalah kacang-kacangan. Jadi jenis kacang-kacangan tentunya memiliki kandungan protein yang tinggi dan juga kandungan lemak sehat ya. Dimana protein ini berperan besar dalam mencegah pikun karena bisa membantu neuron otak melalui asam aminonya. Nah, ini juga lah yang berfungsi untuk menjaga fungsi otak serta memperkuat kemampuan mengingat kita, Teman Pro 2. Nah, untuk yang terakhir pastinya nih buat para pecinta coklat, senang banget aku spill makanan yang satu ini karena bisa dikonsumsi untuk mencegah pikun nih, Teman Pro 2. Yaitu adalah dark coklat. Karena buat kamu nih yang suka mengkonsumsi dark coklat, jadi dark coklat ya, bukan coklat aja. Dimana dark coklat adalah makanan cegah pikun lainnya juga loh. Dan kandungan antioksidannya ini itu dimiliki coklat jenis ini yang tinggi dan bisa melindungi kita dari radikal bebas sekaligus membantu fungsi kognitif otak dan juga mengurangi potensi terkena Alzheimer. Nah, beberapa contoh yang udah aku spill tadi, makanan-makanan yang tentunya memiliki dampak positif ya, Teman Pro 2, terhadap kesehatan kamu. Jadi dengan kamu mengkonsumsi makanan-makanan tadi, kamu bisa mencegah pikun sekaligus memperlambat penurunan fungsi otak. Ya, Teman Pro 2, yuk mulai jaga pola makan kamu agar kita tuh tidak cepat pikun ya, terutama saat masih muda. Jangan sampai nih masih muda udah pelupa gitu ya, bahkan yang mau dibicarain aja beberapa menit kemudian udah lupa nih, kira-kira tadi aku mau ngobrolin apa ya. Pernah gak sih kamu ngalamin seperti itu, Teman Pro 2? Jadi kalau misalnya pernah nih, jawabannya boleh deh mulai sekarang kamu konsumsi makanan-makanan pencegah pikun tadi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi ya, teman terbaik kamu nih. Karena teman terbaik kamu makanya nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Tenang aja teman Pro 2. Nah di formasi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat ini kita bakal ngobrolin biasa, seperti biasa hari Senin kita ngobrolin soal Indonesia ya teman Pro 2 ya, negara tercinta kita ini. Dimana Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Tentunya dengan lebih dari 17.000 pulau teman Pro 2. Terus juga ada 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Dan Indonesia memiliki warisan budaya yang unik dan juga beragam. Jadi budaya ini tercermin dalam adat istiadatnya, seninya, bahasanya, kulinernya, sampai dengan kepercayaan masyarakatnya yang tersebar di seluruh Nusantara tentunya. Jadi kita mulai dulu nih, yang pertama kita bakal nge-spill gimana sih keanekaragaman adat dan juga tradisi di Indonesia. Ya teman Pro 2, setiap daerah di Indonesia ini pastinya memiliki adat dan tradisi yang khas nih. Contohnya aja nih upacara ngaben di Bali yang merupakan prosesi ya, kremasi jenazah sebagai bagian dari kepercayaan orang Hindu di teman Pro 2. Terus juga di Toraja, Sulawesi Selatan ada tradisi Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman besar-besaran sebagai penghormatan kepada leluhur. Di Jawa ada Grebek Maulud yang diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara untuk di Sumatera Barat ada tradisi Bali Mau atau mandi bersama di sungai menjelang Ramadan. Jadi nggak hanya itu aja, masih banyak lagi tentunya adat dan tradisi khas yang dimiliki setiap daerah di Indonesia teman Pro 2. Kira-kira di daerah kamu ada tradisi khas apa nih untuk memperingati momen tertentu teman Pro 2? Selanjutnya setelah adat dan juga tradisi ya, kita beralih lagi ke seni dan budaya yang mendunia. Jadi seni tradisional Indonesia juga menjadi daya tarik yang luar biasa nih. Karena tari reog Ponorogo, tari saman dan tari kecak adalah contoh tarian tradisional yang mendunia teman Pro 2. Dalam seni musik Indonesia memiliki alat musik tradisional seperti angklung, gamelan dan kolintang yang tentunya telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah bukan hanya ada tradisi seni dan budaya, ternyata masih ada kuliner Nusantara nih yang beragam yang tentunya dicintai oleh warga negara asing nih, yang setiap datang ke Indonesia pastinya mencari kuliner Nusantara asli dari Indonesia. Nanti Ulan bakal spill teman Pro 2 ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih kita ngobrolin soal kuliner Nusantara yang beragam ya. Jadi Indonesia ini juga kaya akan kuliner khas yang tentunya mencerminkan keberagaman budayanya nih. Jadi mulai dari rendang, siapa sih yang gak suka rendang nih? Rendang dari Sumatera Barat tentunya, terus juga gudeg dari Yogyakarta sampai dengan pempek dari Palembang. Ada juga papeda dari Papua dan beberapa contoh makanan tradisional yang terkenal lainnya nih teman Pro 2. Selain itu sambal dalam berbagai variasinya juga menjadi ciri khas ya kuliner Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian masyarakat kita nih. Nah selanjutnya pakaian adat dan juga filosofinya. Ternyata pakaian adat setiap daerah itu memiliki makna dan filosofi tersendiri nih teman Pro 2. Jadi mulai dari batik yang berasal dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Yogyakarta, dan Solo yang tentunya telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Jadi selain batik juga ternyata ada ulos dari Sumatera Utara, terus juga ada tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur, ada songket dari Palembang yang tentunya mencerminkan ciri khas daerahnya ya teman Pro 2 ya, dan juga mencerminkan kekayaan seni tekstil Indonesia. Nah yang terakhir adalah tantangan dan upaya pelestarian budaya nih. Jadi walaupun memiliki warisan budaya yang luar biasa ya, tentunya pasti ada tantangan di setiap perjalanan pelestarian budaya Indonesia ini teman Pro 2, yang tentunya ini cukup besar sekali ini. Jadi modernisasi dan juga globalisasi itu seringkali membuat generasi muda kurang mengenal budayanya sendiri. Jadi teman Pro 2, berbagai upaya pun dilakukan untuk menjaga budaya Indonesia. Seperti pendidikan, festival budaya, serta juga penggunaan teknologi untuk mendokumentasikan dan memperkenalkan budaya kepada dunia. Ya teman Pro 2, jadi budaya Indonesia adalah aset yang tak ternilai dan harus terus dijaga agar tidak pernah punah ya. Tentunya dengan mengenali dan melestarikan budaya sendiri, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat identitas bangsa di mata dunia. Ya teman Pro 2, mari kita bangga dengan budaya Indonesia dan terus melestarikannya sampai ke ujung dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Kira butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

Ya teman Pro 2, formasi pukul 9.52 waktu Indonesia Barat nih. Waktunya sepada segera berakhir dan Ulan mau pamit undur diri dulu nih teman Pro 2. Nah selanjutnya kamu bakal ditemani masih ada santai siang, sore ceria dan jaga malam yang selalu setia nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti nih. Jadi teman Pro 2, Ulan mau pamit undur diri dulu. Apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Sekali lagi selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas kamu di hari Senin ini. Tetap semangat dan jangan lupa afirmasi positifnya.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air,

Aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

90,5 Pro di Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, 44 menit ya lepas dari Farmasi 10. Dan pastinya untuk hari ini di hari Senin 29 Juni 2026, ada nih yang bakal temenin kalian semuanya di penghujung bulan Juni teman Pro 2 ya. Dan pastinya untuk di santai siang dan 2 jam ke depan kita ada di Pro 2 Hit List. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan request, boleh langsung aja WhatsApp aku di 08117439090 ya. Sebelum jam 12 aku bakal puterin lagu-lagu kalian ya. Oke deh kalau gitu, buat kalian semuanya, untuk kota Jambi kayaknya lagi mendung nih ya. Dan juga tadi udah turun sih sedikit rintik-rintik hujan. Apakah hari ini bakal hujan teman Pro 2? Gak tahu juga ya. Oke deh kalau gitu, buat kalian semuanya yang mungkin hari ini lagi, kan hari Senin ya, biasa kalau hari Senin tuh memang semuanya dimulai gitu kan. Nah buat teman Pro 2 yang lagi liburan ya, udah selamat menikmati liburannya ya. Dan maksudnya buat teman-teman yang tetap kembali bekerja lagi, tetap semangat dan sedia payung sebelum hujan ya. Oke deh kalau gitu, untuk di Pro 2 Hit List ya, kutungguin sampai sebelum jam 12 siang. Langsung aja WhatsApp di 08117439090. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

107,9 Radio Jambi, teman terbaik kamu. Ada Raisa dengan Bila. Ini menjadi lagu terakhir untuk di Pro 2 Hitlist edisi hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Dan kita lanjut lagi, masih di Santai Siang teman Pro 2, sambil menantikan tanda waktu beduk azan zuhur nanti formasi 12:13 waktu Indonesia Barat. Nah pastinya jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman ter

Imam Syafi'i pernah berkata, biarlah hari-hari berbuat semaunya, berlapang dadalah kala takdir menimpa.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Imam Pro 2, pernah dengar nggak istilah glow up? Nah, ini biasanya dipakai buat nyebut orang yang makin cakep atau makin stylish. Tapi tahu nggak sih, kalau secara harfiah, badan kita itu memang beneran glowing alias bercahaya. Sini aku jelasin. Jadi, tubuh manusia itu memancarkan cahaya yang namanya bioluminesensi. Ini tuh hasil dari reaksi kimia di dalam sel kita, spesifiknya di mitokondria. Cahayanya memang super duper redup, makanya nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Tapi bisa dideteksi pakai kamera khusus. Dan yang paling amaze, cahaya ini paling kuat muncul di area wajah sama dada loh. Plot twistnya nih, terang atau redupnya cahaya ini bisa berubah-ubah ngikutin mood dan kondisi badan. Jadi kalau lagi stres, overthinking, atau emosian, intensitas cahayanya juga bakal beda. Kelihatan banget kan mana yang lagi happy sama mana yang lagi banyak pikiran. Jadi buat kamu yang hari ini ngerasa down atau insecure, cheer up. Sadar gak sadar, kamu itu selalu bersinar kok.

0: 90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Untuk di santai siang kali ini masih ada Nia yang bakal nemenin kamu. Dan pastinya di jam-jam yang emang ngebuat kayak merasa lapar banget ya. Jam-jam rawan nih ya, bukan malam aja. Tapi kalau tengah hari kayak gini tuh jam rawan juga ya. Teman Pro 2 yang mungkin siang hari ini bakal jajan di luar ya. Selalu kalau misalnya kita jajan di luar itu pasti pengennya es teh terus, es teh melulu. Jajan boleh, tapi minumnya jangan yang auto es teh terus teman Pro 2. Tiap makanan itu sebenarnya punya pasangan minuman yang lebih ramah di tubuh ya. Jadi kira-kira makanan apa dan minumnya apa? Nah kalau misal kamu makan nasi Padang, itu enaknya dikombin dengan minumnya tuh kayak es jeruk. Karena vitamin C itu bisa bantu penyerapan zat besi di sayuran hijau. Nah kalau misalnya kamu makannya itu ayam geprek yang levelnya maksimal ya, itu cocoknya minumnya susu. Karena kasein di susu bantu redakan sensasi pedas akibat capsaicin di cabai. Nah kalau misalnya kamu milihnya mie, itu minumnya air kelapa. Karena ada kalium di air kelapa, itu dapat membantu mengeluarkan natrium yang berlebih di tubuh. Nah itu dia teman Pro 2. Ini bukan soal ribet atau sok sehat ya, tapi soal pilih pasangan yang bikin badan kita gak kerja ekstra. Sedikit ganti kebiasaan, efeknya bisa kerasa ke pencernaan dan energi harian.
1: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
2: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
3: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: バカ野郎
1: バカ野郎
0: バカ野郎
1: バカ野郎。

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

balik lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Untuk siang hari ini di Santai Siang, teman Pro 2, aku bakal ngebahas, ini adalah kebiasaan yang paling tidak disukai oleh lambung. Nah ya, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin merasa kayak, aku kayaknya ada GERD deh, atau aku kayaknya ada MAH deh. Nah itu arah-arahnya ke lambung juga kan. Nah jadi buat kamu nih, jangan sampai telat makan, dan yang mungkin gak bisa sarapan dan selalu skip sarapan. Lambung itu tetap produksi asam ya, walaupun tidak ada makanan. Jadi kalau misal kosong terus, dia bakal iritasi. Nah solusinya, makan kecil pun gak apa-apa teman Pro 2, yang penting ada isinya. Nah kemudian untuk kamu yang suka ngopi, ketika kamu ngopi saat perut kosong, nah kopi itu merangsang asam lambung naik lebih cepat. Nah solusinya, minum kopi setelah makan, bukan sebelum makan. Nah buat kamu yang mau makan besar langsung di malam hari, mungkin seharian udah nahan, terus juga kayak ketika malamnya tuh gak balas dendam gitu kan ya, nah ini lambung kita bakal kaget. Nah jadi solusinya, kalau misal mau makan banyak, coba dibagi porsinya lebih merata ya. Kemudian buat teman Pro 2 yang habis makan langsung rebahan nih, nah ini asam lambung gampang naik ke atas ya. Jadi kalau bisa tunggu 2-3 jam sebelum kamu tidur. Nah buat kamu yang terlalu sering makan gorengan dan makan yang berminyak-minyak, makanan berlemak bikin lambung kosong lebih lama, tekanan di lambung jadi meningkat. Nah solusinya, batasi frekuensi, pilih yang lebih ringan. Untuk makanan pedas yang ekstrim dan kamu suka yang asam-asam yang berlebihan ya kan, kalau udah pedas dicampur dengan yang asam-asam tuh kayak nikmat gitu ya. Nah ini bukan musuh utama untuk semua orang, tapi pada yang sensitif ini bisa memicu. Nah jadi solusinya, kenali kondisi tubuh kamu masing-masing ya. Buat kamu yang stres dan juga kurang tidur, nah ini juga sering dilupakan, karena stres ini bikin lambung lebih sensitif. Nah jadi kalau bisa tidur yang cukup ya, dan tidur yang berkualitas sama Pro 2. Buat kamu yang suka makan terlalu cepat, semuanya gedebak-gedebuk gitu. Gedebak-gedebuk. Pokoknya apa-apa tuh mau sat-sat aja gitu ya. Nah udara ikut tertelan, kemudian jadi kembung, nah tekanannya naik, dan itu jadinya refleks. Nah solusinya, kalau bisa makan tuh pelan-pelan teman Pro 2. Aku pernah baca ya salah satu kayak jurnal gitu, kayaknya kalau kita artikel, katanya kalau yang lebih bagus itu kita makan kalau bisa dikunyah kayak ratusan kali, aku lupa berapa ya. Jadi pokoknya jangan cepet-cepet gitu teman Pro 2, pelan-pelan aja mengunyahnya ya, kunyah lebih lama. Nah intinya teman Pro 2, asam lambung ini bukan cuma soal makanan pedas, tapi soal pola hidup yang berantakan. Lambung itu suka rutinitas, dia kayak makan yang teratur, tidur yang cukup, dan gak dipaksa kosong terlalu lama teman Pro 2. Nah mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerti ya, apa yang paling gak disukai oleh lambung.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Masih di RRI Prodo Jambi, teman terbaik kamu, teman Prodo untuk siang hari ini. Dan untuk formasi 13 lebih 47 menit, dan kita masih ngebahas tentang olahraga nih teman Prodo ya. Untuk siang hari ini aku mau ngebahas dulu untuk kamu yang mungkin sedang mulai aktif lagi olahraga atau mau mulai membakar lemak lagi nih teman Prodo. Karena banyak kita lihat orang-orang yang ingin apa ya, biar kelihatan apa sih namanya, olahraganya tuh kayak harus banget basah ya, maksudnya basah tuh keringetan. Ya jadi banyak orang yang sengaja kayak pakai jaket tebal ya, terus pakai apa sih pokoknya biar keluar keringet gitu ketika olahraga. Nah tapi ternyata teman Pro 2, keringet tuh bukan tanda lemak kita yang terbakar. Walaupun kita banyak ngeliat orang yang sengaja menggunakan entah itu jaket, entah itu apa ya, saat olahraga biar keringatan parah gitu, biar makin banyak keringat makin cepat langsing. Bener gak ya? Nah ternyata keringat itu air ya, bukan lemak nih, dari yang aku baca nih teman Pro 2 dari sehatbugar.id. Jadi keringat adalah mekanisme alami tubuh untuk mendinginkan suhu, bukan bukti bahwa kalori sedang terbakar besar-besaran. Nah saat tubuh panas karena banyak bergerak, tubuh akan mengeluarkan cairan agar suhu tetap stabil. Nah jadi yang berkurang saat kamu banyak berkeringat adalah cairan tubuh, bukan lemak teman Pro 2. Dan pastinya jangan kecil hati ya teman Pro 2. Apalagi yang menggunakan apa sih namanya, sauna suite ya, biar keringatnya keluar gitu kan ya. Jadi kalau bisa ini dihindari, jangan salah kaprah untuk memaksakan tubuh kamu mengeluarkan keringat yang berlebihan dengan pakaian yang panas. Karena ini bukan cara efektif untuk membakar lemak teman Pro 2 ya, tapi sebaliknya ini bisa meningkatkan resiko dehidrasi, terus juga kayak overheating dan juga ya pokoknya panas lah, bahaya gitu teman Pro 2 ya. Dan pastikan kamu selalu memenuhi kebutuhan cairan, minum air putih sebelum, saat, dan setelah olahraga, biar gak dehidrasi teman Pro 2 ya. Dan pastinya buat kamu yang memang mau membakar lemak, tenang dulu ya, gak usah yang ekstrim-ekstrim teman Pro 2. Ini masih bulan Juni ya, masih ada 5 bulan lagi untuk menyambut tahun 2027 langsing ya. Mulai dari hal yang sederhana aja dulu teman Pro 2 ya, kayak jalan kaki kalau bisa ditingkatin ya, mungkin cuman 3.000 langkah per hari, bisa ditingkatin jadi 5.000 ya, atau 8.000 gitu. Terus juga kayak latihan beban 2 atau 3 kali seminggu gitu ya. Kemudian juga makan protein dan sayur yang lebih banyak, kurangi minuman yang manis, dan istirahat yang cukup ya, tidur 7 atau apa namanya 9 jam lah per malam. Nah itu dia teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang juga maunya sehat terus juga dapat langsingnya, jangan lupa untuk defisit kalori sehat plus jaga massa otot ya. Jadi memang ini berproses ya teman Pro 2, bukan instan ya.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini ya. Dan sepertinya ini udah mulai agak sedikit gelap banget ya untuk di kawasan RRI teman Pro 2. Mendung banget gitu ya untuk siang hari ini ya. Formasi 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Nah, balik lagi ini mungkin jam-jamnya enak banget untuk ngopi ya, biar gak ngantuk gitu teman Pro 2 ya. Nah, aku bakal bahas untuk kopi nih ya. Kopi tuh emang banyak banget manfaatnya sebenarnya ya, asal porsinya pas gitu teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang suka ngopi enggak ada masalah gitu sebenarnya ya. Tapi harus tetap menjaga kebiasaan minum kopi yang secukupnya dan sewajarnya aja. Tapi kira-kira minum kopi tiap hari aman enggak sih? Nah, aku nih lagi ngebaca nih teman Pro 2, ada survei dari Jakpat tahun 2022. Alasan dibalik kebiasaan ngopi setiap hari. Nah, jadi survei ini mencatat lebih dari 65% milenial dan juga Gen Z itu minum kopi setiap hari. Bagi Gen Z sendiri, ritual ngopi itu bukan sekedar mengusir kantuk ya, tapi sudah menjadi lifestyle ya. Nah, jadi itu bisa dibilang lifestyle kekinian yang dianggap bisa meningkatkan produktivitas. Tapi kalau dilihat dari sisi kesehatan, ngopi tiap hari ini sebenarnya aman atau justru rawan nih teman Pro 2 kalau menurut kalian?

0: aja lihat dari sisi kesehatan, teman Pro 2, manfaat kopi itu beragam ya. Bisa menjaga kesehatan otak, mengurangi resiko Parkinson, kemudian diabetes tipe 2, terus juga kanker, bisa melindungi jantung, menjaga kesehatan dan juga bisa membantu menjaga berat badan tetap ideal. Ini sih ya yang kita lihat tuh, oh, bisa menurunkan berat badan. Nah, jadi teman Pro 2, dampak positif itu bisa berbalik jadi negatif kalau kamu minumnya melebihi batas ideal yang disarankan ya. Jadi kalau kebablasan itu bisa jadi bumerang untuk kita teman Pro 2 ya. Konsumsi kopi terlalu banyak itu juga bisa berisiko menyebabkan kita jadi sulit tidur, meningkatkan resiko osteoporosis, memicu munculnya kerutan di wajah ya, membuat jantung kita berdebar gitu, menyebabkan masalah pencernaan, meningkatkan resiko gula darah. Jadi itu memang ada efeknya ya, dan ini juga bisa mengganggu kesuburan dan juga bahaya bagi kehamilan pastinya ya. Nah, efek-efek ini teman Pro 2 dari kafein ya, efek yang sudah aku bacain tadi itu baru dari kafein murninya aja. Belum lagi dari creamernya, dari susunya, dari gula yang berlebih. Nah, itu bisa jadi silent killer ya. Itu teman Pro 2. Seperti apa aturan ideal minum kopi? Nanti kita bakal bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.
1: Quel me possible tu plaît?
2: Je suis calme!

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: bukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Balik lagi masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang menjelang sore ya. 21 menit di Farmasi 14 siang ini, teman Pro 2 di Santai Siang. Kita masih ngebahas gimana enaknya gitu untuk bisa minum kopi biar tetap bermanfaat ya. Nah, ini menurut dari FDA, Badan Pengawas Obat dan Makanan nih. Jadi batasan aman kafein orang dewasa yaitu sekitar 400 mg per hari, setara dengan 2 sampai 3 cangkir kopi dan 4 sampai 5 shot espresso ya. Buat yang ngopi tahu kali ya. So aku enggak pernah ngopi, teman Pro 2 ya. Dan usahakan minum tanpa gula atau pemanis buatan, dan sebaiknya jangan ngopi saat perut masih kosong. Hindari minum kopi menjelang tidur, jangan dipaksa ya. Jadi segera berhenti minum kalau kamu sudah merasa kurang nyaman. Nah, ini sih yang aku rasakan ya. Kenapa sih kalau misalnya aku kalau minum kopi tuh ngerasa kayak enggak nyaman gitu perutnya? Tapi alhamdulillah juga ya, biar aku gak FOMO gitu ya, kemana-mana bawa kopi gitu kan ya. Oke deh kalau gitu Pro 2, jadi kopi itu memang sebenarnya banyak banget manfaatnya ya, asal porsinya tuh pas gitu. Dan pastinya tetap jaga kebiasaan minum kopi secukupnya, biar tubuh bisa dapat benefit maksimal tanpa efek samping yang berlebihan ya.

0: kota negara Perancis. 5 kolom menurun.
1: Apaan ya?
2: Masa gak tahu sih?
1: Paris. P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih?
0: Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

lanjut lagi masih di RRI Pro 2 Jam di teman terbaik kamu 40 menit ya lepas dari farmasi 14 siang ini teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini memang cuacanya apa ya, mendung banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau keluar untuk sore ini teman Pro 2, aku ingetin untuk membawa payung sebelum hujan. Jangan lupa untuk menggunakan jaket juga. Untuk teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa untuk membawa jas hujannya ya, mantel hujannya, oke? Dan masih juga untuk sore ini teman Pro 2, aku mau ngingetin teman-teman semuanya bahwasanya kita semuanya ini pasti punya yang namanya masa lalu ya. Tapi ada yang ya udah masa lalu ya tinggal dikenang atau dilupakan begitu aja. Tapi ada teman-teman yang mungkin masa lalunya itu punya trauma ya, atau baru aja ngalamin kejadian yang emang berat banget, yang kayaknya emang sulit banget untuk dihadapi sendirian. Nah, jadi teman Pro 2 kali ini kita bakal bahas nih ya, seperti apa sih kita bisa mengenali penyebab trauma kita, terus juga kapan sih kita harus langsung atau kapan kita harus ke psikiater gitu ya, kalau misalnya punya trauma. Nah, jadi teman Pro 2, kita harus mengenali dulu penyebab trauma itu. Jadi trauma ini, trauma psikologis itu biasanya terjadi saat seseorang mengalami kejadian yang berat ya, sampai jiwanya tuh terdampak gitu. Dan pastinya ada pemicunya ya, entah itu dari kecelakaan, kekerasan, bencana alam, atau kehilangan orang yang tersayang. Nah, itu bisa menyebabkan trauma ya. Dan ada beberapa gejala yang perlu diketahui dan kita juga harus waspada. Yang pertama tuh flashback tiba-tiba tentang kejadian buruk. Nah, kemudian mati rasa atau susah merasakan kebahagiaan. Kemudian ada terlalu waspada dengan lingkungan sekitar, jadi kayak kita tuh paranoid gitu ya. Kemudian susah konsentrasi dan adanya gangguan tidur. Nah, ditambah dengan jantung yang berdebar, keringat dingin, atau ada nyeri otot tanpa sebab. Nah, ini gejala yang perlu kita waspadai teman Pro 2 ya. Dan selain itu juga, kapan harus ke psikiater? Nah, jadi gejala ini berlangsung lebih dari 1 bulan. Nah, itu bisa nih teman Pro 2 ya, kamu harus mulai memikirkan aku harus mendapat bantuan nih dari psikiater gitu. Atau muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Nah, ya, kemudian juga mulai menggunakan zat-zat yang berbahaya sebagai pelarian. Nah, psikiater itu bisa mendiagnosis apakah trauma sudah berkembang menjadi PTSD dan meresepkan obat kalau diperlukan gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi kalau misal kamu udah merasakan hal-hal yang beda dengan diri kamu, dengan pemikiran kamu ya, itu berarti kamu membutuhkan psikiater gitu teman Pro 2 ya. Dan seperti apa cara mencegah dampak yang lebih berat ya? Kamu harus punya orang yang terdekat untuk kamu bisa sharing gitu. Terus juga ada yang ngajakin kamu untuk aktif bergerak ya, rutin olahraga, menjaga pola tidur ya. Kemudian juga mengurangi hal pemicu ingatan buruk. Mungkin kamu bisa melakukan hobi yang kamu sukai gitu teman Pro 2 ya. Kemudian juga jaga rutinitas harian supaya ada rasa kendali atas diri kamu. Nah, jangan ragu untuk konsultasi pastinya ketika kamu mungkin sudah merasakan hal yang aneh dalam 1 bulan atau lebih dari 1 bulan teman Pro 2 ya. Karena setiap orang pasti punya masa lalu, tapi mungkin kalau untuk trauma ya, itu nggak punya, maksudnya nggak semua orang yang mungkin merasakan trauma di masa lalu ya. Jadi memang untuk hal-hal ini hanya kamu yang mengetahui apakah kamu membutuhkan psikiater atau enggak gitu teman Pro 2 ya. Kalau misalnya seringkali kita kayak bingung, terus juga rasa ada rasa cemas ya, atau flashback yang tiba-tiba muncul, itu hal biasa atau sebenarnya alarm dari tubuh kalau kita butuh bantuan profesional. Jadi gejala trauma psikologis itu enggak cuma dipikirin tapi bisa merembet ke fisik
entah itu dari ke jantung yang berdebar gitu ya, sampai kamu jadi susah tidur. Nah, kalau gejalanya berlangsung lebih dari 1 bulan atau bahkan mulai mengganggu aktivitas harian kamu, tandanya kamu gak boleh abai dan pastinya kamu wajib langsung mencari penanganan yang tepat ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya yang mungkin sekarang sedang mengalami hal-hal yang memang berat dalam hidup ya.

0: Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dan sepertinya Kania harus undur pamit dari orang dengar kalian semuanya karena penyiar pengganti udah datang ya. Nggak kehujanan kayaknya ya. Hampir. Akhirnya kalau gitu udah 56 menit lepas dari Farmasi 14 siang hari ini. Thanks banget teman Pro 2 untuk kebersamaannya di hari Senin ya, 29 Juni 2026. Adakah Hafiz yang bakal nemenin kalian semuanya nanti di sore ceria ya? Dan pastinya tetap di Arari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

0: loose.
1: Mencuci piring bisa mengurangi stres. Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Sebaiknya kamu tahu. Bau hujan atau yang disebut dengan petrichor adalah aroma menyenangkan yang muncul saat hujan pertama kali turun. Ini disebabkan oleh senyawa yang dilepaskan oleh bakteri tanah bernama Actinobacteria yang menghasilkan geosmin, sebuah senyawa yang memberikan bau khas tersebut. Saat hujan, geosmin dilepaskan ke udara dan menyebar menciptakan aroma yang segar dan menenangkan. Bau hujan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tanah dan lingkungan sekitar. Di beberapa tempat, bau hujan bisa tercium seperti aroma tanah, sementara di tempat lain bisa tercium seperti aroma bunga atau rumput.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Sore hari ini udah habisnya temenin kamu semua, teman Pro 2 FM, di sore ceria, walaupun gak ceria-ceria banget ya cuacanya hari ini. Ya, hari ini dari jam berapa, mungkin beberapa daerah yang gak rata ya, tapi kayak ada yang hujan duluan, ada yang udah berhenti, tapi di sini baru hujan ya, teman Pro 2, di daerah Telana ini. Terus banget teman Pro 2, sekarang di jam 4 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2, di tanggal 29 Juni nih. Ya gimana nih kabar kamu semua teman Pro 2, semoga sehat selalu ya di akhir bulan Juni ini. Ya, ya udah berjalan setengah tahun, gak terasa ya teman Pro 2 ya, 2026 tuh kayak, ya bukan 2026 aja sih, maksudnya memang waktu kayak makin hari tuh kayak makin gak kerasa aja gitu berjalannya teman Pro 2. Tapi apapun itu teman Pro 2 FM, semoga hari-hari kamu selalu menyenangkan dan juga hal-hal baik selalu menyertai kamu. Ya, amin amin amin ya robbal alamin. Teman Pro 2, seperti biasa hari ini bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam tentunya teman Pro 2, dengan beragam informasi dan juga bakal ditemenin sama lagu-lagu hits dari Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

After us. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Ya, Tom Opera 2 nih, aktor David Harbour dan juga Millie Bobby Brown nih kembali dipertemukan dalam satu proyek setelah sebelumnya membintangi serial Stranger Things ya. Dan keduanya gini dipastikan membintangi sekaligus menjadi produser eksekutif serial thriller mata-mata terbaru Netflix yang diproduksi oleh A24 ya. Dan serial yang belum diumumkan judul resminya ini ditulis sama Jack Thorne ya, kreator serial Adolescence serta penulis film Enola Holmes nih. Dan Netflix langsung memberikan lampu hijau untuk memproduksi serial tersebut tanpa melalui tahap pilot ya. Dan dalam serial tersebut, Tom Opera 2 David Harbour akan memerankan Matt Wolff, mantan agen FBI yang kini bekerja sebagai pakar keamanan. Dan dia terpaksa kembali ke dunia sudah ditinggalkannya setelah putrinya Rebecca yang diperankan oleh Millie Bobby Brown itu menghilang ya. Dan kembalinya David dan Millie terjadi setelah Stranger Things berakhir pada 31 Desember 2025 ya. Dan Brown tengah bersiap menyambut perilisan Enola Holmes 3 pada 1 Juli besok Tom Opera 2. Dan sementara Harbour sebelumnya membintangi serial terbatas yaitu DTFS Louis nih. Dan sebelum pengumuman resmi tersebut, keduanya sempat memberi isyarat mengenai proyek baru yang akan mereka jalani bareng-bareng ya. Dan dalam wawancaranya dengan Variety ini, Harbour mengaku hubungan profesionalnya dengan Millie tetap terjalin erat Tom Opera 2. Dan Millie juga mengungkapkan ya bahwa ide proyek tersebut berasal dari idenya David Harbour nih. Dan keduanya pun juga menepis kabar yang sempat beredar mengenai keretakan hubungan saat produksi musim terakhir Stranger Things maksudnya Tom Opera 2. Dan David menegaskan nih perbedaan pendapat yang terjadi merupakan hal wajar dalam hubungan kerja yang memang sudah terjalin selama bertahun-tahun Tom Opera 2. Dan serial mata-mata terbaru Netflix ini nih, pertama Opera 2 bakal dibintangi oleh Millie Bobby Brown, David Harbour, Jack Bongivi, Robert Brown, Joe Hibbs, dan Patrick McDonald's nih. Dan film ini akan diproduseri oleh Kit Swanson sebagai eksekutif produser. Dan sampai kini juga memang Netflix belum ngumumin nih jadwal resmi maupun jadwal penayangan serial tersebut.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Kita ngobrol dua nih, Persib Bandung harus kehilangan salah satu pemainnya ya, yang juga merupakan pemain dari timnas Indonesia U22, yaitu Robby Darwish, yang memilih untuk hengkang ke klub lain ya. Dan kepastian ini terjadi setelah masa kontraknya berakhir usai membawa Maung Bandung menjuarai BRI Super League 2025-2026. Dan Robby menyusul Alfiantra Dewangga yang resmi hengkang ke Arema FC. Tetapi destinasi terbaru dari Robby Darwish ini masih belum diketahui ya Taman Pro 2. Dan Robby ini merupakan pemain asli binaan Akademi Persib Cimahi yang mendapat promosi di tangan pelatih Robert Alberts di musim 2022-2023. Dan debut ini dimulai sejak laga pekan pertama musim 2022-2023 melawan Bayangkara FC ya Taman Pro 2 FM. Dan pemilik lemparan ke dalam jauh ini memang total sudah memainkan 63 pertandingan dalam 4 musim di kompetisi domestik dan juga Asia. Sebagai gelandang dan juga bek sayap, dia menyumbang 1 gol dan juga 4 assist. Robby sempat dipinjam ini ke Dewa United pada putaran kedua 2023-2024 dengan 7 penampilan. Dari timnas Indonesia, dia melakoni laga di timnas U20 dengan 11 pertandingan, U23 dengan 15 pertandingan, dan di timnas AFF atau Olimpiade dengan 8 pertandingan. Dan Persik menghormati keputusan Robby dan mendoakan yang terbaik untuk karirnya ke depan.

Ya, teman Pro 2 FM, ini Timnas Futsal U17 Indonesia juga terus menunjukkan perkembangan positif di World Torneo Internasional U17 ya, teman Pro 2 FM. Nah, di sini Garuda Muda ini melawan Maroko ya pada hari Sabtu kemarin nih waktu setempat, dan meskipun harus mengakui keunggulan Maroko dengan skor 3-1 ya, tapi Timnas Futsal kita berhasil menunjukkan bisa dibilang perkembangan yang cukup signifikan nih. Dan para pemain asuhan pelatih kepala Amril Dolan ini tampil lebih percaya diri dalam membongkar pertahanan lawan nih. Dan gol dicetak oleh Muhammad Alfred Rafael nih sebagai bukti taktik dan juga mentalitas bertanding itu mulai terbentuk sama berdua. Dan memang pertandingan melawan Maroko ini berjalan dengan intensitas tinggi dan juga sangat kompetitif sejak peluit pembuka ya. Kartu kuning dikeluarkan untuk para pemain Indonesia ini untuk M. Ibnu Alan, anak Agung Murah, Muhammad Alfred Rafael, dan juga Roy Brian Solosa. Dan kepala ekspedisi Hector Souto menilai pertandingan ini sebagai lompatan besar dalam proses pematangan skuad ya. Keberanian pemain mengambil inisiatif serangan ini membuktikan jam terbang mulai membuahkan hasil yang berharga tamang pro 2. Dan pengalaman menghadapi gaya bermain seperti negara Spanyol, Brazil, dan juga Maroko ini menjadi modal krusial bagi tim Garuda Muda. Dan Garuda Muda tampil juga penuh dengan determinasi dan juga memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Perlawanan terhadap Maroko menjadi tonggak penting proses adaptasi tim di level internasional tamu berdua. Dan tim pelatih juga terus mematangkan karakter pemain untuk fondasi masa depan futsal Indonesia. Dan para pemain mulai mampu merespon permainan fisik dan juga taktis lawan dengan lebih baik ya. Dan turnamen ini juga memberikan exposure berharga bagi perkembangan skuad muda Indonesia. Mentalitas juara juga mulai terbentuk di kancah global melalui pengalaman bertanding melawan tim-tim yang lebih unggul.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya teman Pro 2, nih microwave ini jadi salah satu peralatan dapur yang paling praktis untuk ngehangatin makanan dalam hitungan menit ya. Saat sedang sibuk ataupun gak punya banyak waktu nih, alat ini memang terasa sangat membantu ya teman Pro 2, karena bisa ngebuat makanan tuh hangat lagi tanpa perlu nyalain kompor. Jadi praktis banget nih buat kita kaum sat-set gitu ya. Tapi ternyata teman Pro 2 nih, ada beberapa makanan yang justru ternyata ini gak boleh dipanasin sama di microwave ya. Jadi alasannya nih karena makanan-makanan ini bisa ngalamin perubahan tekstur, kehilangan nutrisi penting, sampai ningkatin risiko pertumbuhan bakteri nih kalau proses pemanasannya itu nggak tepat ya. Nah, dilansir dari laman The Queen Zone nih teman Pro 2, ada 6 makanan yang sebaiknya nggak dipanasin ulang menggunakan microwave agar kualitasnya ataupun keamanan dari makanan itu tuh tetap terjaga teman Pro 2. Yang pertama itu adalah daging olahan ya, salah satu makanan yang tidak boleh dipanaskan di microwave nih. Contohnya tuh kayak sosis, nugget, sampai smoked beef ya. Dan menurut sejumlah penelitian teman Pro 2 nih, pemanasan ulang daging olahan dalam microwave itu bisa memicu perubahan pada senyawa kimia tertentu yang ada di dalamnya nih. Dan kandungan pengawet dan juga lemak pada daging olahan itu berpotensi mengalami oksidasi ya ketika terkena panas yang tinggi tuh. Dan sebuah studi PubMed Central pada tahun 2015 nemuin bahwa sosis yang dipanaskan menggunakan microwave itu menghasilkan kadar cholesterol oxidation products yang paling tinggi dibandingkan metode memasak lainnya tuh. Dan senyawa ini sudah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner, peradangan, dan juga penumpukan plak pada pembuluh arteri tuh teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita memperdua selanjutnya nih, makanan yang gak boleh dipanasin di microwave itu adalah ayam ya, teman-teman berdua. Dan ayam ini merupakan sumber protein yang sangat populer dan sering disimpan untuk dikonsumsi kembali keesokan harinya nih. Tapi sayangnya teman-teman berdua, banyak orang hanya ngangetin ayam beberapa menit di microwave lalu langsung dimakan ya. Nah, masalah utama dari microwave itu adalah distribusi panas yang terkadang itu gak selalu rata ya, teman-teman berdua. Dan akibatnya nih, beberapa bagian ayam itu bisa tetap berada pada suhu yang memungkinkan bakteri untuk hidup dan berkembang biak tuh. Selain itu juga teman-teman berdua nih, pemanasan ulang itu sering juga bisa mempengaruhi struktur protein pada ayam sehingga kualitas rasa dan juga teksturnya tuh menurun gitu ya. Nah, jadi kalau kamu pengen ngehangetin ayam nih, jadi gunakan kompor ataupun oven yang sering dianggap lebih aman ya teman-teman berdua, karena memang panasnya itu lebih merata. Terus juga nasi sisa nih. Dan nasi itu memang sering kali jadi makanan yang paling sering dipanasin ulang dan nggak jarang juga menggunakan microwave ya, karena praktis dan juga cepet nih. Tapi teman-teman berdua, nasi hangat memang bisa disantap kembali dalam beberapa menit, tapi juga ada hal penting yang harus kita ketahui nih, dan juga ini sering diabaikan ya, terkait penyimpanan nasi sebelum dipanasin. Jadi kalau nasi itu dibiarin terlalu lama pada suhu ruang sebelum disimpan ya, bakteri seperti Bacillus cereus ini bisa berkembang dan menghasilkan racun yang sulit hilang meskipun nasi itu dipanasin lagi teman-teman berdua. Dan microwave juga nggak selalu bisa memanaskan seluruh bagian nasi secara merata. Jadi memang nasi sebaiknya didinginkan dulu ya setelah matang dan disimpan di lemari pendingin sebelum dipanaskan lagi.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan asing di telinga para penggila sepak bola. Tapi, sebenarnya ada pemilik nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brazil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brazil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada 1994 dan 2002. Namun di balik namanya mentereng, Ronaldo memiliki julukan khusus. Dua peraih gelar Ballon d'Or ini dijuluki El Fenomeno. Julukan El Fenomeno atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Fenomenal sudah melekat sejak Ronaldo memenangkan penghargaan top skor La Liga pada usianya 20 tahun atau saat memperkuat Barcelona. Pada 1997, timnas Brasil berhadapan dengan timnas Italia dalam ajang Le Tournoi. Ronaldo pun membuktikan dirinya sebagai fenomeno dengan gol solo pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga Corinthians.
1: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Ya teman Pro 2 nih, beberapa sayuran berdaun hijau ya seperti bayam, kangkung dan juga sawi itu tuh ngandung nitrat alami. Dan pada dasarnya memang nitrat itu bukan satu zat yang berbahaya untuk tubuh ya, tapi kalau paparan panas yang tinggi saat proses pemanasan ulang itu bisa mengubah nitrat menjadi nitrit. Dan menurut penelitian dari PubMed Central nih, nitrit itu berpotensi membentuk nitrosamin ya, yaitu senyawa yang dalam sejumlah penelitian itu dikaitkan dengan sifat karsinogenik ataupun bisa ningkatin risiko kanker tambang Pro 2. Dan selain perubahan kimiawi tersebut ya, tekstur sayuran hijau juga akan ngerusak ini ya, juga bakal rusak seketika gitu loh, cepat gitu ya, pada saat terpapar panas tinggi dari microwave gitu teman Pro 2. Dan memang sebaiknya sayuran hijau itu langsung dikonsumsi ya setelah dimasak untuk menjaga kualitas dan juga kandungan gizinya nih. Terus juga kentang, nah kentang rebus, terus juga kentang panggang ataupun mashed potato ya, ini sering disimpan sebagai stok makanan nih karena memang cukup ngenyangin ya teman Pro 2 dan gampang diolah kembali tuh. Dan di memang banyak orang yang menghangatkannya itu menggunakan microwave sebelum disantap teman Pro 2. Tapi memang kentang yang sudah dimasak dan kemudian dibiarin terlalu lama nih pada suhu ruang itu bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri Clostridium botulinum yang bisa menghasilkan racun botulinum dan menyebabkan kelumpuhan otot tuh. Nah, jadi memang pada saat dipanaskan ulang menggunakan microwave ya teman Pro 2, tidak semua bagian kentang itu bisa mencapai suhu yang cukup untuk mengurangi risiko tersebut. Dan selain masalah keamanan tangan nih, tekstur kentang juga bisa berubah menjadi lebih kering ataupun kurang nikmat setelah dipanaskan berulang kali.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Nah, teman pro 2 juga selanjutnya nih, yang terakhir makanan yang tidak boleh dipanaskan di microwave karena bisa berisiko untuk kesehatan itu adalah ASI dan juga susu formula ya teman pro 2. Nah, jadi buat kamu nih yang baru punya baby gitu ya, yang sedang merawat bayi, microwave ini terkadang dalam tanda kutip memang dianggap sebagai cara yang paling cepat ya untuk menghangatkan ASI ataupun susu formula nih. Padahal dalam produk metode ini justru tidak direkomendasikan ya oleh banyak ahli kesehatan. Karena microwave ini bisa menghasilkan titik panas ataupun hotspot yang tidak terlihat. Dan meskipun botol terasa hangat secara keseluruhan ya, beberapa bagian cairan di dalam itu punya suhu yang bisa jauh lebih tinggi tuh. Karena dan juga kondisi ini ya teman produk ini berisiko nyebabin luka pada mulut ataupun tenggorokan bayi nih. Nah, selain itu ya teman produk, panas yang terlalu tinggi juga bisa merusak nutrisi penting serta antibodi yang berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada ASI. Dan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sharon Blatchburg Zabari ini, ASI sebaiknya tidak dipanaskan hingga melebihi suhu 40 derajat Celcius agar kualitasnya tetap terjaga, teman pro 2. Nah, memang microwave ya, teman pro 2, menawarkan kemudahan yang ya dalam tanda kutip untuk di era sekarang yang kita memang terkadang butuhnya saat serba cepat itu sulit ditolak ya. Terutama ketika kita pengen ingin ngehangetin makanan dalam waktu singkat. Tapi memang kenyamanan juga dan juga tentunya kesehatan ya tetap harus kita pertimbangkan teman pro 2. Dan dengan pemahaman berbagai jenis makanan yang aman dan tidak aman untuk dipanaskan menggunakan microwave, ini juga meningkatkan kesejahteraan kita terutama dalam menjaga kesehatan.

0: Gitu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Go!

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi
1: video bullying
0: di lingkungan
1: atau
0: pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: Perkiraan cuaca.
1: Ya teman Pro 2 FM, inilah dia perakhiran cuaca dan juga hotspot untuk Provinsi Jambi di malam hari ini, Senin 29 Juni 2026. Di malam hari ini teman Pro 2, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah kota Jambi dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Dan untuk dini hari, secara umum cuaca bakal diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi teman Pro 2. Dan untuk peringatan dini cuaca adalah nihil. Nah untuk suhu udara sendiri teman Pro 2 berkisar 19 hingga 32 derajat, kelembapan udara 70 hingga 98% dan arah angin bergerak dari tenggara menuju selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut teman Pro 2, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi ini dalam kategori tenang hingga rendah ya, atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk peringatan dini gelombang laut adalah 0. Dan untuk titik panas atau hotspot sendiri teman Pro 2 di tanggal 28 Juni 2026 dari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Maksudnya di 29 ya, 29 Juni 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 titik panas nih ya teman Pro 2, di mana 9 titik panas berada di Sarolangun dan 1 titik panas berada di Merangin. Itulah dia teman Pro 2 FM, perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi untuk malam hari ini di Senin 29 Juni 2026. Kamu bisa mengakses berita selengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Nah, menilai di malam hari ini teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Bener. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak, anak malam juga.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, yeah. Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: aduh
1: selimut gitu loh.
0: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya
1: gua
0: kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu bener. Enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul,
0: gue selimut. Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udah lah ya.
0: Yang
1: paham-paham aja lah ya.
0: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023?
1: Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh 24 mungkin. Ya? Sekitar situ ya?
1: Gak tau deh, gue kayak gak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu ya. Mungkin teman-teman yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Oh, tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Iya.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Yes,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produs juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk yaudahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya, kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih.
0: Okay.
1: Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya? Dari segi apa gitu?
1: Karena kalau misalnya kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngertiin
0: mengulik diri.
1: Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Itu dia ya, sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Banyak sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main game lah.
0: Oh main game.
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya gue mainin lagi aja.
0: Lo main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
1: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya, gila parah banget.
0: Gila tuh. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
0: Ini seru.
1: Kalau gue seling-selingan, gue main bola.
0: Main bola? FIFA?
1: Iya, yeah, main futsal. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mau nantang.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke, oke, oke. Tapi kalau di Pokemon, apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: di
0: mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon, generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon, apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila, itu, kuat banget
0: dia. Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, okay, dan di tahun ini, di bulan ini, tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan?
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy.
1: Iya
0: di
1: dong,
0: panggung ya.
1: Harus.
0: Aduh,
1: dong.
0: Bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke. Okay.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas ya pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta. Dan bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Calum J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi itu sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Oh, ya kan? Iya, benar.
1: Nah, kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, nggak kena banget, tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya?
1: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan, menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Ya menyusup kan gitu aja ya. Ya tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys.
1: Gak apa-apa.
0: Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru, sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuma karena ceweknya udah, semangat ya? Gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Gimana? Kayaknya nggak gitu ya, ya nggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Ah, itu dia.
1: Apapun backgroundnya dia, betul. Gitu kayak gimana? Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi ya kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan?
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Kan? Santai aja. Jadi kriminal juga dua. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang ya kayak denial gitu kan, gitu mungkin perasaan gue aja gitu ya, karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke,
0: okay, iya. Lo ada pesannya nggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi. sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya. Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yeah,
0: trying to apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa ya? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta itu seperti apa sih? Berat ya.
1: Salahnya orang kayaknya.
0: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi
1: lu. Masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta. Asik.
1: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, okay, mungkin ya. Jatuh cinta dengan device. Agak ada juga ya.
1: Tapi mungkin apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lu gak kayak pretend untuk oke okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen-momen hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah misalnya kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang misalnya kayak perfect walaupun juga enggak perfect juga supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba kayak versi diri lo sendiri tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama pas gue PDKT.
0: Oh, itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain
1: yes.
0: yang sebenarnya ya yang bener juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah, itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya. Yeah. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Teman Ruang 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya serah.
0: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia kalau dengar Gerilya Cinta.

0: masih Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J. Hey, alright. Gimana rasanya lu, bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya. Betul. Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan misalnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene, jadi scene-nya tuh kayak pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining shimmering splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
1: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak gila ini perasaan apa. Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak aduh buat lagu ah kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Okay.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapet ide itu dari mana? Maksudnya pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja. Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman? Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, "Hey, gimana kabar hidup lo? Lalalala." Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, "Oh, apa gue bikin lagu yang gambar ini?" Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Yes. Makan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke. Tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orangnya beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatbox supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala
0: macam.
1: Biar lagunya itu playful. Dari gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak?
1: Enggak. Ini malah cepet yang ini
0: produksi. Oh ya? Berapa lama?
1: Kalau nggak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari.
0: Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu terpisah. Totalnya 3 hari ya.
1: Totalnya 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagi 3 hari ya.
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja gue, orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layernya cakep, didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh
0: sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Yeah. Kalau ada di situ berarti kita bisa.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Ya. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, sabriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tau ya. Alright. Okay, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya,
1: hello.
0: Mau nanya, lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujian hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya. Tidak terpaut
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Okay, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRD Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengar pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
1: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya.
1: Dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil ngejim tar.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Ya, orang ya. Takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Ya, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar beautiful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA? Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J jadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Benar-benar.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda.
0: Okay. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas denger lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: Kan, itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gedelia Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: yang sudah 3 tahun. Kamu ingat kan?
1: Iya, aku ingat.
0: Oh, ya udah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Enggak apa-apa ya?
0: Ya udah deh, enggak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

90,9 MHz mentor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih dijaga malam nih teman Pro 2 di tengah kesibukan sehari-hari ya. Banyak nih orang terbiasa terus beraktivitas tanpa nyadarin bahwa tubuh tuh ya, itu tuh sebenarnya udah memberikan sinyal untuk beristirahat. Tentunya ya pekerjaan, tugas, atau berbagai aktivitas lainnya tuh sering banget nih buat waktu istirahat menjadi berkurang ya. Dan akibatnya tubuh dan pikiran itu dipaksa bekerja terus-menerus hingga akhirnya ngalamin kelelahan. Padahal istilah yang cukup, ya istirahat yang cukup ya, memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fisik nih teman Pro 2. Konsentrasi, suasana hati, produktivitas. Kalau misalnya kebutuhan istirahat nggak terpenuhi, tubuh itu biasanya akan menunjukkan gimana sih tanda yang sering dianggap sepele gitu ya. Terus tanda tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak itu apa aja sih? Yang pertama, itu tetap merasa lelah ya walaupun udah tidur. Pernah nggak kamu ngerasa kayak itu teman Pro 2? Kayak lelah, kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, ini adalah salah satu tanda yang paling sering muncul. Merasa lelah yang nggak kunjung hilang. Walaupun kamu merasa udah tidur cukup. Saat subuh terlalu lama bekerja tanpa pemulihan yang optimal ya. Kualitas istirahat tuh bisa nurun sehingga tidur tuh nggak lagi memberikan efek menyegarkan seperti biasanya. Kalau misalnya kondisi ini terjadi selama beberapa hari dan berturut-turut ya, bisa jadi tubuh sedang membutuhkan waktu pemulihan yang lebih banyak. Selain memperhatikan durasi tidur, penting juga nih untuk menjaga kualitas tidur agar tubuh tuh benar-benar mendapatkan istirahat yang dibutuhkan teman-teman.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam. Tanda tubuh membutuhkan istirahat yang lebih banyak ya. Sulit fokus dan mudah lupa. Ketika tubuh dan otak kelelahan, kemampuan untuk berkonsentrasi itu biasanya ikut nurun. Kamu mungkin menjadi menjadi lebih sulit fokus ya saat bekerja. Terus, kamu bakal sering lupa hal-hal sederhana atau membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas yang biasanya terasa mudah. Dan kurangnya istirahat ini membuat otak bekerja kurang optimal dan memproses informasi ya. Kalau misalnya dibiarkan terus-menerus nih teman Pro 2, kondisi ini tuh dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas pekerjaan sehari-hari. Ya, mudah marah atau lebih sensitif itu juga salah satu tandanya loh teman Pro 2. Tubuh yang kelelahan itu nggak hanya mempengaruhi kondisi fisik, tapi ya itu juga suasana hati. Seorang yang kurang istirahat itu biasanya lebih mudah merasa kesal, emosional, atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya itu nggak terlalu mengganggu gitu ya, karena mereka lagi sensitif, kurangnya istirahat gitu ya. Hal ini terjadi karena otak itu memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk mengelola stres ketika tubuh tuh gak mendapatkan pemulihan yang cukup. Kalau misalnya kamu merasa lebih sensitif dari biasanya ya, mungkin ya udah saatnya memberi tubuh kesempatan untuk beristirahat teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro 2 FM, tanda tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak itu adalah sering mengandalkan kafein untuk tetap berenergi. Kalau seandainya kamu dari pagi ngopi, terus ditambah lagi siang biar nambah energi dan melek gitu ya, pakai kopi, tambah lagi sore, kamu bakal tetap ngerasa kurang aja gitu ya. Nah, ini juga salah satu tanda nih bahwa kondisi tersebut tuh bisa jadi tanda bahwa tubuh sedang kekurangan energi akibat kurangnya istirahat. Kafein ya, ini memang dapat nih untuk bantu ngurangin rasa kantuk sementara. Ingat ya, sementara. Tapi kalau misalnya nggak dapat gantiin fungsi, maksudnya ya, ini tuh nggak bisa dapat gantiin fungsi istirahat yang sebenarnya. Jadi memang harus kamu ganti itu jam istirahat kamu. Kalau misalnya kebutuhan tidur dan pemulihan tubuh terpenuhi, ketergantungan pada kafein itu biasanya akan berkurang.

masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Tamu Pro 2 apa masih dijaga malam nih Tamu Pro 2. Tahu enggak Tamu Pro 2? Cinta itu bisa jadi salah satu pengalaman paling membahagiakan ya dalam hidup. Namun Tamu Pro 2 di sisi lain ya, cinta juga bisa menghadirkan rasa kecewa ketika harapan tuh enggak berjalan sesuai kenyataan. Nah, menariknya di sini Tamu Pro 2 dalam astrologi itu ada beberapa zodiak nih yang dikenal lebih sering ngalamin patah hati. Bukan karena mereka selalu gagal dalam hubungan, melainkan karena mereka mencintai dengan sangat dalam gitu. Dan naruh harapan yang besar pada pasangan. Ya, naruh harapan yang besar sama Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala, Tamu Pro 2. Mereka tuh biasanya memberikan perhatian, waktu dan perasaan secara tulus. Terus zodiak apa aja nih ya, Tamu Pro 2? Pisces, waduh. Ini dikenal sebagai salah satu zodiak yang paling romantis. Mereka sering banget mandang cinta dengan penuh harapan dan percaya bahwa hubungan yang indah itu bakal benar-benar apa ya? Bisa terwujud. Karena sifatnya yang penuh perasaan, Pisces tuh mudah memberikan hati mereka kepada seseorang yang dianggap spesial. Ya. Yeah. Gitu tuh Pisces ya. Nah, sayangnya ekspektasi yang tinggi itu terkadang membuat Pisces itu ya kecewa gitu ya. Walaupun gak jauh-jauh amat nih melesetnya ya. Mereka sering melihat sisi terbaik seseorang dan mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya perlu diperhatikan. Ketika hubungan berakhir, ya mereka biasanya membutuhkan waktu nih. Waktunya cukup lama loh untuk benar-benar pulih.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: I'm happy for you.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Digital.
1: Nah, Temuan Pro 2 FM yang terakhir nih, Temuan Pro 2 ya. Yaitu ada Libra nih. Libra itu sangat menyukai hubungan yang harmonis dan penuh keseimbangan ya. Mereka menikmati kebersamaan dengan pasangan, terus sering berusaha keras jaga hubungan tetap berjalan baik gitu ya. Dan Libra itu juga cenderung memberikan banyak kompromi demi menghindari konflik. Namun Temuan Pro 2, karena terlalu fokus menjaga hubungan ya, Libra itu kadang mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Saat hubungan gak berhasil dipertahankan, mereka bisa merasa sangat kecewa nih. Dan Libra itu sering bertanya-tanya, apa sih yang salah? Dan menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan masa lalu. Nah itu si Libra ya, Temuan Pro 2.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat, usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di dalam umur di Cilacap yang tengah menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
4: Bullying atau perundungan.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

teman-teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 주와
1: More music.
2: Way back.
3: 아, 쎄리, 쎄리, 쎄리.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, edisi hari ini 30 Juni 2026. Di pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Dan untuk informasi yang pertama, yaitu suasana haru yang menyelimuti kepulangan rombongan jemaah haji kloter BTH24 yang tiba di asrama haji Antara Jambi pada minggu lalu 28 Juni 2026 malam. Tercatat sebanyak 445 jemaah dan petugas haji yang tergabung dalam rombongan ini telah menyelesaikan rangkaian ibadat di Tanah Suci. Meski tidak semua jemaah dapat kembali ke tanah air dalam keadaan utuh. Ketua Kloter BTH 24 Haji Heri Pasudi dalam laporannya menyampaikan bahwa jemaah yang didampinginya terdiri dari berbagai kabupaten. Dengan rincian 200 jemaah dari Kabupaten Sarulangun, 105 jemaah dari Tanjung Jabung Barat, dan 116 jemaah dari Kabupaten Tebo. Selain itu, teman Pro 2, terdapat pula jemaah dari Kabupaten Batanghari 1 orang, Kota Jambi 8 orang, dan Kerinci 8 orang. Serta didampingi oleh petugas kesehatan, pembimbing ibadah, dan petugas daerah lainnya. Namun di tengah sukacita kepulangan dilaporkan bahwa jumlah jemaah yang hadir saat ini tidaklah lengkap. Salah satu jemaah bernama Haji Nasrullah Ismail Sabri, 54 tahun dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dikabarkan telah meninggal dunia setelah menyelesaikan ibadahnya di Tanah Suci. Dan dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Provinsi Jambi dan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi atas bimbingan dan juga penyambutan yang luar biasa. Dirinya menilai dukungan petugas di Arab Saudi maupun di daerah sangat membantu meminimalisir kendala selama pelaksanaan ibadah. Ya teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya adalah diduga terlibat narkotika, Oknum Kanwil di Denpas Jambi diberhentikan sementara. Untuk informasi selanjutnya, itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar menyampaikan sikap resmi terkait pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum pejabat di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jambi dalam perkara tindak

dan perundang-undangan selama proses hukum berlangsung. Lebih lanjut, Kanwil Ditjenpas Jambi berkomitmen memperkuat upaya pencegahan melalui pembinaan mental, penguatan integritas, peningkatan pengawasan internal, serta edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada seluruh jajaran pegawai. Sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil Ditjenpas Jambi menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap penyalahgunaan narkoba. Tidak ada ruang kompromi bagi setiap pegawai yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Kanwil Ditjenpas Jambi juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serta tidak membangun opini maupun spekulasi yang dapat mengganggu jalannya penyidikan. Sebagai institusi yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas, Kanwil Ditjenpas Jambi akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui penegakan disiplin dan tata kelola organisasi yang profesional. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, yaitu Rektor UIN STS apresiasi gerakan donor darah Kota Jambi, di mana Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Profesor Dr. Haji Kasful Anwar MPD yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Kota Jambi, menghadiri penyerahan penghargaan kepada donor darah sukarela aktif, mitra dan sponsor aktif relawan of the year, serta instansi, organisasi, dan perusahaan pendukung donor darah terbanyak di Kota Jambi. Kegiatan tersebut digelar di kantor Wali Kota Jambi pada Senin kemarin 29 Juni 2026 dan dihadiri Wali Kota Jambi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ataupun Forkopimda, pimpinan instansi, organisasi, serta pegiat kemanusiaan. Pada kesempatan itu, Profesor Kasful Anwar turut menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah instansi dan organisasi yang dinilai berkontribusi besar dalam mendukung gerakan donor darah di Kota Jambi. Ya teman Pro 2, penghargaan tersebut diberikan kepada sebagai bentuk apresiasi kepada pendonor darah, relawan, mitra, sponsor, dan lembaga yang secara konsisten membantu menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat. Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MKM mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi berbagai pihak yang mendukung kegiatan donor darah. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya donor darah semakin meningkat. Momentum ini juga diharapkan mampu memperluas partisipasi sebagai elemen masyarakat dalam mendukung aksi kemanusiaan melalui kegiatan donor darah secara berkelanjutan. Dan usai penyerahan penghargaan, kegiatan dilanjutkan dengan temu palang merah remaja yang diikuti pelajar tingkat SMP ataupun sederajat, SMA sederajat sekota Jambi. Kegiatan tersebut menjadi wadah pembinaan sekaligus mempererat silaturahmi antar kader PMR, serta menanamkan semangat kepedulian, kerelawanan, dan jiwa kemanusiaan kepada generasi muda sebagai penerus gerakan donor darah dan aksi sosial di Kota Jambi. Teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Sik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
2: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting di